0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
1: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
0: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar.

Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar.

0: dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim.
1: Qul

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung. Wa idza

0: Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

hari itu seorang Obi rebah di kamar mandi. Diserang lemah jantungnya yang menggugat nyawanya. Tengah malam pulang dari sebuah hotel di KL bersama puan mudanya, bersama mulut dan lidahnya yang dinajisi alkohol dan bangunnya di atas bukit. Puan muda menelepon dokter pribadi Obi dan dokter berkejaran bersama beg perubatannya dan sebatang jarum injeksi dibenamkan ke urat Obi. Dan berombak-ombaklah nafasnya, bergelombang darahnya di lambung, nazar, hempas-menghempas. 7 hari, 7 malam, Obi bergeletikkan, golek gelentang di pembaringan, dan seluruh dunia dan isinya berkumpul di dalam kepalanya. Bangloku, mesdisku, uangku dalam bank bumi, saham-sahamku di syarikat-syarikat, rumah-rumah sewaku, pengarah-pengarah, kuda-kudaku di padang lumba, padang golfku, anak-anakku di luar negeri, dan istri mudaku. Naza hempas-menghempas, pulas-memulas, dan pintal-memintal. Makan, geling kepala. Minum, geling kepala. Arak, geling kepala. Istri muda, geling kepala. Mau ke padang lumba kuda, geling kepala. Mau pergi ke Genting Highland, geling kepala. Melancong ke Eropa, geling kepala. Ke Mekah naik haji, geling kepala. Apa yang kau mau? Oh Tuhan, panjangkan umurku. Panjang umur, berapa tahun kau mau? 100 tahun, cukup? Iya, 100 tahun. 63 tahun tidak cukup. Tak puas hidup, tidak kenyang makan maksiat, belum bosan mengumpul dosa, kau mau panjang umur lagi? Sedetik lagi sakaratul maut datang. Sedetik lagi Israil datang. Sedetik lagi malaikatul maut datang. Kau diambang sakaratul maut. Kau nazak sekarang, wahai Obi. Aku makin tegang dan makin sendat nafas di dada. Kedinginan mulai memanjat dan merayap kaki, perlahan-lahan menjalar ke seluruh jasad dan tubuhku. Aku di lambung resah, gelisah, keluh kesah. Keluhan dan rintihan, panas, dahaga, haus, panas. Air 7 lautan mau diteguk. Sebesar 7 dunia, kelaparan merobek usus-usus. Syaitan-syaitan datang berbondong-bondong, menginjak-injak aku, menggoda aku, mau memurtadkan aku. Nenekku datang, nenek. Kau dahaga, cucu. Kau lapar, cucu. Mau air? Ini bejana penuh air madu. Kalau cucu mau masuk surga, minum air ini. Ibu! Ibuku menggoyangkan buah susunya. Ini ibumu. Air susu ini membesarkan kau, nak. Buangkan Islam. Matilah dalam agama Yahudi. Ayah! Kau datang, ayah. Matilah dalam agama Yahudi, wahai anakku. Matilah dalam agama itulah agama yang membawa kau masuk ke surga, katanya. Ucaplah

rumahku, mesdisku, uangku dalam bank, saham-sahamku, kuda-kudaku, kolam mandiku, padang golfku, istri-istriku, dan duniaku. Sakaratul maut pun datang, tak lebay dari rumah setinggan, dipanggil oleh pemandu dengan mistis, dan memanjat bukit ke bangloku di pucat desir angin. Tapi lidahku telah keluh, dan sakaratul maut kian detik tiba. Manusia-manusia berdebah hitam datang, mari ikut kami. Manusia-manusia berjubah hijau datang membawa payung hijau. Katanya, mari ikut kami. Cahaya putih datang, datang sinar kuning, datang kilatan hitam, cahaya merah datang. Apa ini? Apa ini?

kedinginan menjalar merayap perlahan-lahan dari ujung kaki ke ujung rambut, dan kini seluruh jasadku diseliputi sejuk dan dingin singgah di tengkorokan. Kemudian datanglah malaikatul maut di ujung kepalaku. Hai, jiwa yang keji, keluarlah kepada kemurkaan Allah. Ruhku berselera ke seluruh tubuhku. Lalu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat-malaikat yang menunggu sesayup mata memandang dan menghemburlah bau bangkai sebusuk-busuknya. Tuliskan suratannya dalam sijil pada bumi yang terbawa. Roh aku dicempakkan, dikembalikan ke dalam jasad. Lalu datang dua orang malaikat dan didudukinya aku. Siapa Tuhanmu? Aku tidak tahu. Apa idamamu? Aku tidak tahu. Siapa lelaki ini yang diutus kepadamu? Aku tidak tahu. Datanglah kepadaku seorang lelaki yang kuduh wajahnya, buruk pakaiannya, busuk baunya. Siapa engkau? Akulah amalanmu yang keji. Kini aku diazab dan disiksa di dalam kubur, menunggu doa anak yang soleh. Mana doa anakku seorang peguam

Ampun seorang jurutra. Mana doa anakku seorang arsitek? Mana doa anakku seorang profesor? Mana

di waktu ketibaan kematian. Aku tidak tahu di dalam taatnya atau di dalam kedurhakaan. Di dalam aku mengingatinya atau di dalam kelalaian. Di waktu taat, husnul khotimahlah. Jika di waktu durhaka, su'ul khotimah. Aduh, cemas aku setiap waktu bila mengingati mati. Karena aku tidak tahu nasibku, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Hatiku resah selalu, jiwaku terganggu, tapi orang tidak tahu. Aduh, mati adalah penutup segala galanya. Apa yang dikerjakan dan apa yang dirasakan oleh hati, itulah yang dibawa ke akhirat. Di sana segala-galanya dinilai. Jika tersilap, di sana tidak boleh dan dibetulkan.

0: Hatiku sungguh cemas. Aku harap matikanlah aku di waktu aku mentaatimu, atau di waktu mengingatimu. Kalau berlaku sebaliknya, karena kelemahanku, karena aku ini hambamu, tidak dapat elak daripada kelemahan ini. Dengan rahmatmu Tuhan, dengan rahmatmu Tuhan, ampunkanlah dosa-dosaku di waktu ini. Bila dosaku engkau ampunkan, aku seperti tidak membuat dosa. Maka ringanlah bebanku di waktu kesana. Itulah harapanku padamu, Tuhan. Di waktu detik kematianku, engkau sajalah yang boleh menyelamatkanku.
1: Kematian adalah terpisahnya roh dari jasadnya. Seseorang yang telah mati dan kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Di alam kubur itulah seseorang berada di alam barzah. Alam barzah ialah dinding pemisah antara dua alam yang akan dialami setiap manusia, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Sebelum menempuh alam akhirat, seseorang akan menempuh alam barzah. Suasana di alam barzah, setelah beberapa langkah meninggalkan mayat, orang yang telah dikebumikan ditiupkan kembali roh ke jasadnya, dan datanglah kedua malaikat Munkar dan Nakir bertanya mengenai amalan si mayat. Munkar dan Nakir ini adalah amat hitam legam, lagi kebiru-biruan, matanya merah menyala. Dalam riwayat lain, matanya seperti kilatan yang menyambar, bersinar-sinar lagi tajam, sehingga tidak ada yang sanggup memandangnya. Suara malaikat Munkar dan Nakir adalah seperti guru halilintar yang membelah langit, malah lebih dahsyat dari itu. Ketika mereka bertanya kepada orang mukmin yang derhaka, tidak pernah solat, puasa, sedekah, naik haji bila cukup syaratnya, malah berzina, berjudi, bergaul bebas, tidak mau tutup aurat, keluar dari mulutnya suatu api yang menyambar dan membakar mayat-mayat itu.

بسم الله الرحمن الرحيم مهريف الله engkau kini telah kembali ke hadrat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti, akan datang kepadamu dua makhluk. Janganlah engkau takut dan bimbang, karena mereka juga hamba Allah sepertimu. Mereka akan mendudukkanmu. Dan bertanyakanmu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa imam pemimpinmu, apa kiblatmu, siapa saudaramu. Hai hamba Allah, jangan takut, jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih lagi jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Ka'bah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku.

0: Ayrı hakkını dari Tuhan.
1: Tapi sekarang sekarang akan lari lagi dari Tuhan, bukan?
2: Oh,

بسم الله الرحمن الرحيم. Wahai hamba Allah, engkau kini telah kembali ke hadrat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti, akan datang kepadamu dua makhluk. Janganlah engkau takut dan bimbang, karena mereka juga hamba Allah sepertimu. Mereka akan mendudukkanmu. Dan bertanyakanmu, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa imam pemimpinmu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Hai hamba Allah, janganlah takut. Jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih lagi jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Ka'bah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku.

shoot.

0: Saya durhaka demi Tuhan. Saya tak berkeliling Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan.
1: Tapi sekarang, saya akan lari lagi.

Khalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi'.

يا عهير يا جهير يا بطين يا ولي يا متعلي.

شهید یا حق یا وقیل یا قوی

يا محسي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد.

Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim.

Tersebut. Ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid.

يا رجاك يا فضة يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيض

سامي يا بشير يا حكام يا عبدالله.

عجيب يا وسيم.

Qadir. Ya Muqtadir. Ya Muqadim.

Ya Sakur, Ya Alim, Ya Kabir, Ya Habib.

Rim. Ya Raqib. Ya Mujib.

يا قهار يا وهاب يا رجاك يا فتاح يا عليم يا قبيد يا بسيط يا خفيض.

يا رجاك يا فضة يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيض.

よ。やさみ、やばしる、やはかん、やおんど、やらてぃ、やはびる。

عشاك يا فتى يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيض.

Khabir. Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil.

مجيد يا بعيد يا شهيد.

kamu tangani. Ya Bar, ya Tawar.

خبير يا خليق يا بريء يا مشاور

يا رجاك يا فضة يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيض.

البشير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير.

Alim, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib.

راقيب يا مجيب يا وسيم.

Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim.

بسيط يا بسيط يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذيع يا سميع.

Ya Sakur, Ya Alim, Ya Kabir, Ya Habib.

Yad. Ya Shomad. Ya Qadir. Ya Muqtadir.

جلال الواقيقرام يا مقصير يا جامي يا بعني

في يا نور يا هادي يا بادي يا باقي يا وريث يا رسير يا صبور.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه

المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.

Radio Azan FM, radio sinkronisasi waktu Gema Azan.

وعلى طاعتك وشكرك.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema adzan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Azan FM, radio sinkronisasi waktu gema azan.